manaya, y manaya, y manaya, y ella cuna, mama cuna, musu cuna, juicha cuna, y manaya, pacaricungi, achiyacungi, cunanca y sumas tutamanta, sumas tutamanta, horas allí tutamanta, alabado, y ella cuna, mama cuna, musu cuna, juicha cuna. Muy buenos días, Alfer y Manaya, pay, Alfercito, allá chupacarishkangi, achiyashkangi, taitamito bendiciachu, kunankaisumas, tutamanta. Muy buenos días, y Manaya, tascapangi, alabado, allá chupacarishkangi, familia, allá chu, Dios solo pague, punguito tapascaspa, kunankai tutamanta, ñukawan tandarishka manta, Quito, capital de los ecuatorianos, Quito Nor. Quito Sur, Piuyaspa, compañía Cupi, muy buenos días. Alabado, segundito Naula, buenos días, segundito. Y Manaya, alabado, allí tu tamanta. Allí ya chupacarispa, achiyaspa. Conan Caizuma, tu tamanta. Manuelito Tayupanda, buenos días. Dios solo pague, cambas compartisca manta. Pagui, pagui, corazoncito tacachacucuna, toca cucuna. Agustín Quindi Calle, buenos días. Y Manaya, hermano Agustín. Yachu pacariscangi, achiyascangi. Saludos cordiales, taitamito bendiciachu, camba hogar, familia, guaguacuna. Ayachu capangi, camba cuyasco, armizita. Ayachu canguichi, lo más importante, taita Dios tapaguinispa. Ayilla caspa, chasna quiscaspa, saludana cuspa. Maquisito tacuna cuspa, buenos días, y Manaya. Guarmico, mas quiscandi, camapi, dormisca caspapis. Guasiquito zapitas caspapis. Ayachu pacariscangi. Y Manaya tak pakariskangi, allá chukangi, warmiku kusito nina kuspa, kunan kai tutamanta, Dios solo pagi taitamito, kambajatun kuye, amor, misericordia, kangiaito kuyaspa, ñukanchima, kaisuma bendición, kaisuma oportunidad takuskangi, kunan kai jueves tutamanta, jueves tutamanta. Manta, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari,